mayek singfatrasu saktamdo ningsing bathoktrasu warido kalakyang thiba taibangi wangmada lakhibanang na egi manglanda oinachakhiba aina manglanda.